Kareba Pamulana, Wali Kota Palu Adianto Rashid menemukan sejumlah titik yang minim penerangan jalan saat memantau kondisi wilayah Kota Palu. Pada Jumat 11 September 2026 malam, peninjauan dilakukan menggunakan sepeda motor sebagai respon atas laporan keluhan masyarakat yang diterima pemerintah Kota Palu. Adianto bersama Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petololo dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan laporan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan. Sejumlah ruas jalan yang dipantau antara lain Jalan Muhammad Yamin, Jalan Basuki Rahmat, Taufan juga Permai, Jalan Sis Al Jufri, Jalan Imam Bonjol, Jalan Teguh Umar, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan Muhammad Hatta. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai kondisi yang berkaitan dengan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Selain infrastruktur jalan, rombongan memeriksa kondisi kebersihan lingkungan drainase serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Dalam peninjauan tersebut ditemukan pula beberapa titik yang masih minim penerangan pada malam hari. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena penerangan jalan berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Hasil peninjauan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan OPD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Kareba Kopuda Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan personil dalam mengawasi dokumen serta kepatuhan lingkungan para pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah peningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ke sektor komersial yang membutuhkan pengawasan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepala Daerah Kota Palu Muhammad Arif ST PMSI mengatakan persoalan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya persoalan tersebut meningkatnya suhu udara, berkurangnya tutupan lahan hijau membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk melalui langkah sederhana yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai salah satu upaya menghadapi fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan, DLH mendorong gerakan penanaman pohon satu pohon di setiap rumah. Langkah tersebut dinilai dapat menambah ruang hijau private sekaligus membantu menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih teduh. Sampai sementara Rabe Syamakarabasa Letinti Uvalu Yaku Ratu Bakis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Probat RRI Palu, suara Budi Ata Pasanggiani. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan di kesempatan hari ini tentunya. Kita ada di request Dangdut Kaili. Seperti biasa, saya menantikan Anda bergabung di line telepon kita di 421-621.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Dengan siapa nih?
1: Dengan Ibu Mas Farati.
0: Ibu Mas Fa di
1: Palu saya ini.
0: Lagi di mana sekarang?
1: Di Palu.
0: Di Palu?
1: Iya, mau request lagunya Bram Larengi.
0: Bram Larengi yang mana?
1: Ya, Eva mau buat Bambara.
0: Eva? Bisa diulang judulnya? Halo? Halo? Mana nih suaranya? Halo? Ah, nabo tuh leh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Ya, dengan siapa ini?
0: Amira di Manggis.
1: Siapa?
0: Amira.
1: Amira.
0: Iya.
1: Baik, Amira di mana?
0: Di Manggis.
1: Di Manggis. Oke, Amira mau dengar lagu siapa?
0: Taman Amanta.
1: Lagu siapa, maaf?
0: Siska Mananta.
1: Siska Mananta yang mana?
0: Tinti Papito.
1: Tinti Papito?
0: Iya.
1: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
0: Makasih, Ratu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Baik, sampai sama Sarara. Saya menantikan kembali yang pengen bergabung di line telepon. Silakan, saya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam. Nama tuh tadi ya. Oke. Mau dengar lagu siapa ini?
1: Lagunya Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
1: Mango.
0: Sama Mango.
1: Ini Mango Bunda Ratu.
0: Oke, ada Mango sebentar saya putarkan. Terima kasih. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Oke, siapakah ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kylie.
1: Request lagu dangdut Kylie bersama Ratu di Empat Jalan Kartini 394 tepatnya depan kantor Jasa Raja.
0: Iya.
1: Perempatan lampu merah belok kiri sedikit.
0: Oke. Bung John ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Bung Joni?
1: Ayah apa suara tadi tu? Apa suara lupa tadi? Soalnya tadi, soal lupa lagi. Tunggu dulu, tadi ingat dulu. Apa ada Roy Solmet? Roy Solmet yang barat tu.
0: Roy Solmet?
1: Lagunya Roy Solmet, lagunya penyanyinya itu Roy Solmet.
0: Judulnya.
1: Yang penting bukan Ustaz Solmet. Judulnya Topo Aspal.
0: Topo Aspal.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Baik, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Adin di Parimo.
0: Adin di Parimo, mau dengar lagu siapa?
1: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri yang mana?
1: Gole-gole.
0: Gole-gole.
1: Noka
0: gole gole. Noka gole gole. Ini lagi saya cari. Ah, yang mana itu ya? Oh iya, ini ada. Noka gole gole.
1: Oke, terima kasih. Sehat selalu, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request di pagi hari ini. Ini dia lagu pertama.

Eh ngana poro. Di bang poro mau bekerja. Sebuah kadoro sampulunya. Hampir 35. Oke bro, maju.

0: pukul 8:48 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami, dan saya masih menantikan Anda di line telepon di sesi terakhir untuk saya ya, di kebersamaan kita pagi hari ini. Saya terima Anda, silakan bergabung di line telepon. Sudah ada yang bergabung, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara, Dangdut Kaili. Dengan siapa ini?
1: Dengan Om Uya.
0: Om Uya di mana?
1: Biromaru.
0: Biromaru. Yeah. Om Uya mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Iqbal Panamti.
0: Iqbal Panamti.
1: Sakinah.
0: Sakinah, sebentar saya cari dulu. Sakinah.
1: Tengok Rido kan.
0: Oke. Ada Iqbal. Sebentar saya putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Om Uya, saya terima lagi penelpon, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili. Dengan siapakah ini?
1: Bertemu lagi itu Rasimu.
0: Hei, Bu Asria. Oke, Bu Asria mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Bisa Mengantar.
0: Yang mana?
1: Ulimo Anina Pasama.
0: Ulimo?
1: Ulimo.
0: Ane?
1: Ulimo sahabatnya juga.
0: Ulimo. Ulimo Siska Mananta. Oke, sudah ada lagunya. Saya putarkan sebentar ya.
1: Terima kasih Ratu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bergabung di line telepon. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Request Dangdut Kaili bersama Pro Ampere di Palsum 97,5 FM Jalan Kartini nomor 39 depan Jakarta Haja bersama Baratu.
0: Betul sekali. Dengan Bung Demas. Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Isna.
0: Isna yang mana?
2: Njosorara. Njosorara, Nureni apa bawa?
0: Jadi yang mana kan? Donggala.
2: Apa semua lagunya sih?
0: Banyak lagunya ini Den. Isna Azhar itu lagunya banyak. Kaca apa namanya? Ulimo Pakatantu.
2: Pakatantu itu.
0: Oke, Ulimo Pakatantu. Ada sudah.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, sama-sama salah satu penelpon lagi. Saya tunggu di pagi hari ini. Oh, sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kaili. Oke, dengan siapa ini?
3: Subala ya, Pak Udin.
0: Pak Udin, silakan Pak Udin mendengar lagu siapa?
3: Lagu Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
3: Lalundu.
0: Lalindu?
3: Lalundu.
0: Lalundu. Oke, sebentar saya putar lagunya ya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sampai semua Sarara, dan kita sudah punya 4 lagu yang akan kita putarkan di pagi hari ini. Dan sekaligus saya harus mengundurkan diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat kebersamaan kita dari subuh tadi ya sampai di jam 9 pagi ini. Saya Ratu undur diri, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan saya Arno Fianti yang akan menemani Anda tentunya. Masih di Rekas Dangdut Kaili tentunya. Dan pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, terima kasih.

0: Boyalisan, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari pulau satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
4: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saya Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, Suryanto memberikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Menurutnya, program nasional yang sejatinya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 ini terancam tergeser. Makna jika hanya dijadikan sebagai proyek berburu keuntungan semata. Suryanto menilai, meski gagasan MBG sangat mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, realisasi di lapangan menunjukkan banyaknya persoalan serius yang bermunculan. Ia juga membeberkan sejumlah masalah yang belakangan ini timbul di publik, mulai dari kasus keracunan makanan, ketimpangan distribusi di desa-desa terpencil, dugaan markup harga, hingga munculnya titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak tepat sasaran bahkan fiktif. Dia juga menyoroti adanya dugaan korupsi di tubuh pihak penyelenggara yang berpotensi merusak citra program. Kariba Kaupuna kapal motor Balama GT27 mati mesin saat bertolak menuju Jorjoga, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Jorjoga adalah desa kecamatan Taliabu Utara yang letaknya berhadapan dengan Laut Maluku. KM Balama bertolak dari pelabuhan rakyat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Sesuai rute, KM Balama melewati Laut Maluku untuk tiba di Pulau Taliabu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, mengatakan pemilik kapal bernama Rida menghubungi SAR pada hari Sabtu pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Di kapal, menurutnya terdapat Ismail sebagai nakoda, lalu Kepala Kamar Mesin Hasan Usman dan La Alami. Setelah mendapatkan laporan, Rizal menjelaskan tim rescue Posar Luwuk berangkat melakukan pencarian menggunakan ABK KN SAR Bisma. KN SAR Bisma merupakan kapal pencarian dan pertolongan berukuran panjang sekitar 40 meter, lebar 8 meter. Sampai subuh serara Vesya Mokariba Saleatin Ti Sasio Yaku Arnovyantin, Bapak FKB Panjeliri Karibasa Leatinti, Sapu Sangu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.
4: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
5: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ayo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
7: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnok yang bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dan kita teruskan untuk kebersamaan kita di request Dangdut Kylie. Untuk kami mau bergabung boleh sekali di 0811 456 03875 atau di 421 621. Tadi sudah dibuka oleh Kak Ratu ya untuk request Dangdut Kylie, jadi saya hanya tinggal meneruskan saja sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bunda Diana. Request Dangdut Kylie.
1: Lagu Dangdut Kylie.
0: Iya, apa ini? Mau request Dangdut apa ini?
1: Dari Rama.
0: Judulnya?
1: Nabila Kaso.
0: Nabila Kaso. Oh, ketemu ini. Nabila Kaso, Heri Rahman. Nanti kita putarkan, Bunda.
1: Selamat pagi.
0: Sama-sama, Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Oke, Bunda saya selalu bersama keluarga ya, Bunda Diana. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo,
0: selamat pagi, request Dangdut Kylie. Dengan siapa ini? Halo, aduh. Nabo tuh, bisa diulangi lagi Bunda. Aduh, sayang sekali, apakah sinyal atau pulsanya habis ini Bunda. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
3: Bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pulang.
0: Aduh, Bung Kadri. Jadi mau request lagu apa ini, Bung Kadri?
3: Lagunya Ronsalmet.
0: Apa itu judulnya?
3: Mosirataka Kamiu.
0: Rohit Solmet, sebentar
3: iya,
0: salah nulis.
3: Mosirataka Kamiu, artinya mau baku dapat sama Arno Fianti.
0: Rohi, apa tadi Bung Kadri?
3: Oh, judulnya
0: iyo?
3: Mosirataka Kamiu.
0: Kamiu?
3: Iya, artinya
0: apa itu?
3: Mau baku dapat sama Arno Fianti.
0: Aduh, mau ketemu begitu?
3: Iya,
0: aduh, boleh sini-sini, main sini di RRI.
3: Iya, nanti sama Bang Joni.
0: Oke, siap sekali. Pernah iya. Kemarin dulu itu Bung Joni mampir ke RRI, saya dikasih apa itu, roti.
3: Apa, bungkusan?
0: Ada bungkusan.
3: Apa itu, Joni, bungkusan.
0: Iya, bungkusan.
3: OTG, OTG tetap payah.
0: Iya, betul sekali. Betul.
3: Itu sering silaturahmi itu Arno Fianti.
0: Betul, iya. Kemarin juga ketemu sama teman Pro 1 itu dengan Dinda juga.
3: Oh iya, kalau Dinda belum tahu sama Arno Fianti ini.
0: Oke. Kapan-kapan main.
3: Ada lagunya?
0: Ada dong. Mosirataka Kamiu. Oke.
3: Artinya mau baku dapat dengan Arno Fianti.
0: Siap ditunggu Bung Kadri.
3: Iya, oke, makasih. Saya selalu bersama keluarga terutama
0: Arno
3: Fianti.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri, ditunggu ini kedatangannya di RRI nanti kita berarti Mosirataka ya, berjumpa begitu. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie. Iya, terputus tadi ini Bunda.
4: Iya.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Maspa.
0: Oh, Bunda Maspa di Sibalaya. Oke, Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Bram Larengi.
0: Bram, apa ini judulnya Bunda?
4: Eva Maombo Bambara.
0: Kiva?
4: Eva Maombo Bambara.
0: Sebentar. Eva Maombo.
4: Maombo Bambara.
0: Bambara, sebentar, jangan ditutup dulu Bunda. Ketemukah? Tidak ada. Ini ada Damo Bukuna Bambara, beda?
4: Iya.
0: Oh, itu.
4: Damo Bukuna Bambara.
0: Oke, nanti kita putarkan Bunda.
4: Oke, terima kasih Novi.
0: Sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Pas ya, selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke, satu lagi sahabat beri sebelum kita ke lagu. Kita sapa lagi penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu dangdut Kylie.
0: Request dangdut Kylie. Bung Jorda ini di Donggala.
2: Betul.
0: Betul. Oke, jadi Bung Jorda mau request lagu apa ini?
2: Lagu Heri Rahman.
0: Apa ini judulnya?
2: Miraga Nu Anggo.
0: Miraga?
2: Anggo.
0: Miraga Anggo.
2: Iya.
0: Sebentar. Heri Rahman, adanya ini Anggo, sama tidak itu judulnya? Tidak ada miraganya, hanya Anggo saja.
2: Oh, betul, itu aja.
0: Itu, oke, artinya, nanti kita putarkan. Apa ini?
2: Novi dikejar monyet.
0: Aduh, iya ada gambar monyetnya, ini betul sekali. Astaga.
2: Raga monyet artinya. Kita sementara lewat mendaki gunung, dia kejar.
0: Oh, begitu. Tapi seru sih kalau misalnya bisa naik gunung di Palu, saya belum pernah. Tapi banyak monyet memang kalau di gunung di Palu
2: iya,
0: ini.
2: Iya, kan cuma judul lagunya.
0: Oke, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jordan sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Saya selalu bersama keluarga di Donggala. Aduh, dikejar monyet ya. Oke, sahabat budaya untuk kami mau bergabung. Nanti kita masih ada kebersamaan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 421621. Oke, sudah ada yang mau bergabung lagi. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa ini, Novi?
0: Novi, Om Swan.
5: Oh, salam iya. Jumpa dari Om Swan.
0: Iya, Om Son, bagaimana ini kabarnya? Sehat?
5: Oh, baik. Sepertilah ya, anak yang lagi nyiar.
0: Alhamdulillah. Sudah olahraga pagi ini, Om Son?
5: Selalu.
0: Amin. Ya, apa
5: Nur
0: ini?
5: Aliza.
0: Nur Aliza.
5: Aliza. Domo Rajampangi. Artinya tidak usah diurus.
0: Domo?
5: Domo Rajampangi.
0: Rajampangi. Tidak usah diurus. Ya.
5: Tidak usah diurus, tidak usah diperhatikan. Oh. Sehat selalu, Arnovi.
0: Iya, terima kasih. Belum ketemu ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Sam belum ketemu ini lagunya. Domo?
5: Domo ni Jampangi.
0: Domo ni Jam... Oke, ketemu ini. Domo ni Jampangi, nah. Nur Halisa. Ya,
5: pasti ketemu. Kalau orang cantik baca, pasti ketemu.
0: Aduh, Om Sam ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Sam sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Saya selalu bersama keluarga di Kawatuna. Salam untuk keluarga di Kawatuna, Om Sam. Oke, sahabat beri kita ke lagu dulu ya. Nanti untuk kami mau bergabung, nanti kita akan buka sesi selanjutnya jika masih ada kesempatan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu dulu, tadi ada requestan dengan judul Nobila Kaso dari Heri Rahman.

0: Hai guys, welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Harapan saya Anda tetap sehat, tetap semangat. Oke, balik lagi
1: ke videonya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, subscribe yang ada di bawah layar video Anda. Ingat guys, jangan lupa beri like jika

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: 97,5 FM Perempat RRI Palu Sodo Budaya Tapasangga nih. Sahabat budaya suku Gayo ini memiliki khasanah tari yang distintif ya sahabat budaya, yang memisahkan antara tarian pria yang energik dan tarian wanita yang anggun namun tetap memiliki syarat makna ya. Dan berikut merupakan daftar tarian utama yang wajib kita ketahui dari Gayo ya sahabat budaya. Yang pertama itu tari saman, ribuan tangan satu jiwa, yang dimana sahabat budaya tarian saman ini diciptakan oleh ulama besar Syekh Saman pada abad ke-14, yang awalnya dimana tarian ini merupakan permainan rakyat bernama Pok Ane. Syekh Saman sendiri kemudian menyiapkan syair-syair dakwah Islam ke dalamnya untuk mempermudah penyebaran agama di dataran tinggi Gayo. Yang dimana sahabat budaya seiring berjalannya waktu, tarian ini berkembang menjadi tarian resmi Kesultanan Aceh untuk menyambut tamu-tamu agung. Dan juga makna gerakan dari tari saman ini yaitu keunikan utama adalah absennya alat musik eksternal sahabat budaya, yang dimana musik dihasilkan dari suara penari dan juga tepukan tangan mereka sendiri. Dan selain itu sahabat budaya, gerakan guncang, kirep, linggang, dan surang saring melambangkan kerukunan, kedisiplinan, dan juga tajamnya konsentrasi. Gerakan yang dilakukan secara serempak ini di atas garis lurus melambangkan hubungan horizontal antar manusia dan juga hubungan vertikal dengan Tuhan. Dan di mana sahabat budaya, simbol dari busana dan juga properti penari juga sangat memiliki makna ya sahabat budaya, di mana penari mengenakan baju kantong dengan motif kerawang Gayo dan juga dihiasi kepala disebut bulung teleng atau tengkuluk. Motif kainnya itu juga bukan sekedar hiasan sahabat budaya, warna merah melambangkan semangat juang tentunya, dan juga sementara motif bunga melambangkan keindahan dan juga budi pekerti. Iringan dari musik ini berasal dari suara vokal yang membawakan lagu dan dalam bahasa Gayo sahabat budaya. Selain itu juga dipadukan dengan bunyi tepukan dada dan juga pangkal paha penari. Dan selanjutnya ada tari bines atau keagungan di balik syair sahabat budaya, di mana asal usulnya jika saman tadi dilakukan oleh pria sahabat budaya, maka tari bines ini adalah tarian tradisional untuk wanita. Dan di mana menurut sejarah bines ini muncul bersama dengan saman di wilayah Gayo luas. Tarian ini sering dilakukan sebagai penutup dari rangkaian pertunjukan saman yang panjang sahabat budaya, yang dimana fungsinya sebagai penyejuk suasana setelah tarian saman yang intens. Dan juga berbeda dengan tari saman, sahabat budaya yang duduk, penari bines ini menari sambil berdiri dan perlahan membentuk formasi melingkar. Gerakan yang lembut, mengayung, dan juga tenang, di mana jari jemari yang melentur melambangkan kelembutan wanita Gayo. Selain itu juga sahabat budaya, di pertengahan tari para penonton biasanya melakukan tradisi nyuruk atau memberikan uang kepada penari sebagai apresiasi, yang secara filosofis juga melambangkan penghargaan terhadap kehormatan wanita. Dan selain itu sahabat budaya, busana dari bines sangat kaya akan ornamen dan juga manik-manik, di mana penari mengenakan baju lengan panjang hitam, kain sarung, dan hiasan kepala yang disebut tajuk bunga. Selain itu juga sahabat budaya, warna-warni manik-manik tersebut melambangkan keceriaan dan juga harapan akan masa depan. Dan untuk iringan musiknya sahabat budaya, sama seperti saman, bines tidak mengenakan alat musik. Jadi musik yang dihasilkan dari hentakan kaki dan juga tepukan tangan penari secara ritmis, diiringi dengan syair-syair yang biasanya bertema kesedihan, kegembiraan, atau juga bertema dengan nasihat.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita, kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan bang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepuseng Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan personil dalam mengawasi dokumen serta kepatuhan lingkungan para pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan sektor komersial yang membutuhkan pengawasan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepala DLH Kota Palu Muhammad Arif SSTP MSI mengatakan persoalan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, persoalan seperti meningkatnya suhu udara dan berkurangnya tutupan lahan hijau membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk melalui langkah sederhana yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai salah satu upaya menghadapi fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan, DLH mendorong gerakan penanaman satu pohon setiap rumah. Langkah tersebut dinilai dapat menambah ruang hijau privat sekaligus membantu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih teduh. Kareba Kaupuna Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palu memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kepala Bapas Kelas 1 Palu M. Nur Amin bersama Kepala Kantor Wilayah Herman Muliawan serta jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Palu dan Kabupaten Sigi melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah pada hari Jumat 11 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam koordinasi itu turut dibahas rencana kerja sama melalui MOU dengan Bapas Kelas 1 Palu serta koordinasi terkait aspek keamanan lapas dan rutan. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan kolaborasi di tingkat kelurahan menjadi implementasi kelayakan binter. Sampai sebesar Fesia Mokareba Saleatinti Sapu Sangu, Yaku Arnoviantin, OPV kami Panjeliri Kareba Saleatinti, Sapuran 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa!
3: Tunggu, dek. Halo? Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Sarawak Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, tadi kita sudah membahas tentang beberapa tarian yang ada yang merupakan tarian dari suku Gayo ya sahabat budaya. Tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak juga membahas tentang makanan khas Gayo dengan cita rasa yang unik ya sahabat budaya. Kalau kita berbicara soal makanan khas Gayo, mungkin sebagian orang langsung memikirkan kopinya yang sudah mendunia ya sahabat budaya. Tetapi sebenarnya kuliner Gayo itu jauh lebih luas dari kopi. Daerah dataran tinggi di Aceh Tengah ini ternyata punya banyak makanan enak yang unik sahabat budaya. Namun selain itu makanan tersebut juga sederhana tetapi memiliki penuh cita rasa tentunya. Kuliner dari Gayo biasanya terbuat dari bahan-bahan lokal yang gampang ditemui di sekitar. Rasanya memang khas banget sahabat budaya karena memakai rempah-rempah yang tradisional. Jadi tidak heran kalau akhirnya makanan daerah ini terasa berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Dan inilah beberapa makanan khas Gayo yang memiliki cita rasa dan cara olah yang berbeda dari kebanyakan masakan daerah lain. Masing-masing memiliki keunikan sendiri yang membuat kuliner Gayo layak untuk dicoba. Yang pertama yaitu pengat ikan depik, yang merupakan salah satu masakan khas Gayo yang wajib dicoba kalau lagi main di dataran tinggi Aceh Tengah sahabat budaya. Sekilas mirip dengan gulai tetapi cara masaknya itu berbeda. Dengan bumbunya yang sederhana hanya membutuhkan bawang merah, cabai merah, kunyit, asam, dan juga air jeruk nipis. Yang unik sahabat budaya, bumbu pengat ini tidak ditumis memakai minyak tetapi hanya digiling halus lalu langsung dicampurkan dengan ikan dan juga air, langsung dimasak dengan bebarengan. Dan dari kunci kelezatannya adalah di ikan depiknya sahabat budaya, karena harus menggunakan ikan depik yang segar. Kalau tidak, lemak dari ikannya bisa menjadi merubah rasa ya sahabat budaya. Dan biasanya dimasak menggunakan kuali tanah dan ditunggu sampai airnya menyusut. Dan juga rasa akhir cenderung asam pedas dengan tampilan mirip dengan pepes kering. Yang kedua ada masam jing sahabat budaya, yang merupakan semacam sup ikan kuah bening dengan dominasi rasa asam. Karena memakai belimbing wuluh dalam asam suti ini bisa dipakai dengan ikan depik ataupun ikan air tawar lainnya. Masakannya simpel sahabat budaya, ikan direbus dengan bumbu tanpa digoreng, tanpa santan, jadi ringan dan cocok disantap saat hangat-hangat. Yang ketiga yaitu cecah, yang merupakan sambal khas Gayo. Ini penampilannya mungkin sederhana tetapi rasanya menendang sahabat budaya. Bahan dasarnya dari cabai, garam, dan perasan jeruk. Biasanya cecah disajikan di rumah-rumah makan ala Gayo sebagai pelengkap, bukan menu yang dijual sendiri ya. Dan paling cocok sekali kalau dibuat dengan ditemani makanan yang merupakan nasi hangat, ikan depik, ataupun rebung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas di siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sholat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan serta keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: melihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
5: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inti Sapu Tata Lo Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana polemik tunggakan pajak air tanah PDAM UE Lino Donggala membengkak hingga menembus angka 40 miliar lebih ke pemerintah Kota Palu memicu reaksi keras dari legislatif. Anggota DPRD Palu, Muslimun, memberikan tanggapan menohok terkait dalih manajemen PDAM UE Lino Donggala mengeluh lonjakan tarif pajak sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Tengah hingga memangku terancam rugi. Muslim menegaskan bahwa utang pajak tersebut merupakan kewajiban hukum yang tetap wajib diselesaikan dan dibayar oleh pihak PDAM Donggala, bukan justru dijadikan alasan untuk mangkir. Unlike dari fraksi Nasdem itu menjelaskan penetapan pajak air tanah sudah menjadi payung hukum yang kuat, baik melalui pergub maupun aturan turunan undang-undang HKDP, hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Donggala dan manajemen PDAM harusnya sudah memperhitungkan biaya operasional dan tarif sejak awal. Kariba Kaupuna kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan membakar sekitar 5 hektar area hutan dan lahan di Desa Banano, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Karhutla tersebut dilaporkan terjadi sejak Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah. Informasi mengenai kejadian itu diterima BPBD Sulawesi Tengah pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto dalam laporan kebencanaan BPBD Sulawesi Tengah menyebutkan kebakaran di Desa Banano terjadi akibat api yang menjalar dari wilayah Desa Betawa. Luas area hutan dan lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 5 hektar. BPBD menyebut hingga laporan diterima, api masih belum selesai dipadamkan. Sampai sebut sarara, Fesya Mokareba Saleatinti, Sapu Tatalu, Yaku Aarnoviantin, Popeye Fekami Panjiliri, Kareba Saleatinti, Sapu Ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.
1: Kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
2: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sera Budaya Tapasanggani. Tadi kita sudah sempat membahas tentang makanan berat ya, untuk makanan yang berasal dari khas Gayo. Dan sekarang kita mungkin akan membahas tentang cemilan-cemilannya sahabat budaya, yang dimana memang tidak kalah menarik dari makanan beratnya ini untuk makanan khas Gayo ya sahabat budaya. Yang pertama ada guntel, yang merupakan salah satu makanan khas Gayo yang biasanya disajikan sebagai kudapan. Guntel ini terbuat dari tepung beras, gula, kelapa, dan juga air yang kemudian dipipihkan sahabat budaya. Kudapan ini juga seringkali dijadikan bekal makanan saat bepergian ke hutan untuk berburu atau mencari sesuatu yang membutuhkan makanan berhari-hari. Dan saat para pejuang berperang melawan penjajah pun, mereka kerap membawa guntel ini sebagai bekal sahabat budaya. Menurut masyarakat Gayo sendiri, dulunya guntel menjadi makanan khas saat musim panen padi. Meskipun demikian, dikenal sebagai makanan kudapan, namun guntel ini juga bisa dikonsumsi untuk menahan lapar. Selanjutnya ada brahrum atau bohromrom sahabat budaya. Mungkin kalau kita yang dari Pulau Jawa, kita punya klepon, maka masyarakat Gayo juga memiliki brahrum atau bohromrom sahabat budaya. Makanan khas Gayo ini terbuat dari tepung ketan dan kemudian dibentuk menjadi bulat dan di tengahnya diisi dengan potongan gula aren. Jadi memang seperti klepon ya sahabat budaya, yang sering kita ketahui. Dan setelah direbus di air mendidih, jika sudah terapung, maka makanan ini telah matang dan siap disajikan dengan lumuran parutan kelapa. Cita rasa dari brahrum ini berpadu dari rasa manis, berasal dari gula aren, dan juga kenyal dari tepung ketan, dan dipadukan dengan gurihnya parutan kelapa, sehingga rasanya cukup unik dan memang enak dijadikan camilan ya sahabat budaya. Selanjutnya yaitu adalah lepat, merupakan makanan khas Gayo yang terbuat dari tepung ketan dan juga diisi gula merah kalis, kemudian dibungkus dengan daun pisang yang dimana pada bagian tengahnya diberi taburan kelapa parut gongseng kemudian dikukus. Dan juga sahabat budaya, sajian ini biasanya disajikan saat perayaan hari-hari besar masyarakat Gayo dan bisa bertahan dalam waktu yang lama, bisa sampai beberapa bulan bahkan sampai setahun. Untuk membuat awet, biasanya lepat ini digantung di atas langit-langit dapur, tepatnya di atas tungku memasak, sehingga selalu terasa api. Dan juga lepat khas Gayo ini juga dikenal sebagai kudapan khas Ramadan yang nyaris hanya bisa dinikmati setahun sekali. Selanjutnya adalah makanan khas Gayo yang satu ini berbentuk mirip dengan martabak telur sahabat budaya. Bedanya tentu terletak pada bahan-bahannya yang digunakan pada proses pengolahannya, yaitu adalah makanan bedah boh itek. Menggunakan telur bebek sebagai bahan dasar yang kemudian dicampur dengan kelapa parut dan juga jeruk, irisan serai yang dipadukan dengan berbagai macam bumbu. Proses pengolahan bedah boh itek ini pun biasanya menggunakan wajan tanah liat yang diberi alas daun pisang, sehingga sahabat budaya ini akan menghasilkan aroma yang wangi khas. Dan bedah boh itek ini bisa disajikan sebagai menu untuk sarapan juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Era Ripelu Sarawak Budaya Tapasanggani. Tadi kita sudah bahas ya sahabat budaya makanan khas dari Gayo, dari makanan berat sampai makanan ringan ya sahabat budaya. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi penambah pengetahuan kita ya tentang ragam makanan khas kuliner Nusantara tentunya. Dan sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:45, yang itu artinya tentu sudah tugas saya menemani komyu dari si pagi hingga siang hari ini ya sahabat budaya. Nanti selanjutnya setelah ini komyu akan ditemani oleh rekan Arif Lahubo sampai dengan pukul 2.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima Bapak Melana sampai subuh secara rukupra-pura, palu apresiasi pemerintah Kuwait bangun hunian tetap bagi penyintas bencana. Rumba, pemerintah kota Palu Sulawesi Tengah mengapresiasi pemerintah Kuwait yang telah membangun 120 unit hunian tetap atau huntap di daerah, dan itu bagi penyintas bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi 2018. Bapak dan Ibu harus bersyukur sekali ada bantuan dari pemerintah Kuwait, dan kami pemerintah kota Palu sangat mengapresiasi bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat kota Palu, di mana kata Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin saat meresmikan huntap Kuwait. Dan ia juga mengatakan bantuan tersebut sangat berarti bagi warga yang sebelumnya belum memiliki hunian tetap, terlebih bantuan pemerintah Kuwait mencakup lahan dan bangunan rumah. Pemerintah Kuwait juga membangun 125 unit rumah hunian tetap di Desa Pengau, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan 125 unit di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Kereba Kopuna sampai sebut sarar kupra-pura, Basarnas cari 7 pendaki terjebak di Gunung Ngokilalaki, Sulawesi Tengah. Basarnas mengerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian 7 pendaki yang terjebak di pos 3 Gunung Ngokilalaki di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Laporan di mana kami terima dari rekan mereka, para pendaki kehabisan logistik di pos 3 sehingga membutuhkan bantuan, di mana kata Kepala SAR Palu Muhammad Rizal. Dan ia juga menuturkan sekitar 11 orang pada Sabtu melakukan kegiatan pendakian ke Gunung Ngokilalaki sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rencananya mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Namun para pendaki kehabisan persediaan logistik, makanan sehingga belum dapat turun dari gunung. Dan hingga kini 7 orang lainnya masih terjebak di gunung tersebut. 4 orang memaksakan diri turun dari gunung berupaya untuk mencari bantuan dan melaporkan kejadian itu kepada Basarnas pada Minggu sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah. Dan ia juga mengungkapkan tim SAR dikerahkan sekitar pukul 6:32 waktu Indonesia Tengah menggunakan kendaraan angkutan personil milik Basarnas menuju kaki Gunung Ngokilalaki. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau kari basa lehat tim tisapu ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu sudah bawa pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iya, tapi sudah. Eh, kok bawa apa Kak Rika? Lagi baru nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Baju di online kita, ayo sajar kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bawa utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saranku prapura sahabat budaya Tapasagami ya. Untuk siang hari ini kita sudah berada di program musik dan informasi ya. 33 menit bergeser dari pukul 14 di siang hari ini dengan cuaca yang begitu terik, begitu panas ya. Tapi kalau kita lihat angin lumayan kencang begitu ya. Oke, sampai jumpa secara kupra-kura. Untuk di siang hari ini saya akan berikan beberapa informasi untuk Akumi Pura. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Propater Radio Palu, di mana semalam juga ada kegiatan Festival Budaya Bakulupi ya, berjalan aman. Oke, tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komiu, tetap stay tune di sini di Propater Radio Palu 97,5 MHz sahabat budaya Tapasagami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, jadi informasi di mana sebuah festival budaya Bakulupi ya, di mana Wakapolres Tauna pastikan pengamanan. Jadi Wakapolres Tojounauna, Kompol Junus Joni Ahmad menghadiri pembukaan festival budaya Bakulupi 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dan kegiatan yang mengusung tema merawat tradisi, menggerakkan ekonomi, menguatkan identitas daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid MSI dan dihadiri sekitar 1000 masyarakat. Wakapolres Kompol Junus Joni Ahmad mengatakan Polres Tojounauna bersama Polsek Ampana Kota telah menyiapkan personil untuk melakukan pengamanan sebelum kegiatan berlangsung. Dan selama kegiatan pembukaan, pengamanan dilakukan oleh personil Polres Tojounauna bersama Polsek Ampana Kota. Dan menurutnya pengamanan tidak hanya dilakukan pada malam pembukaan, tetapi akan dilaksanakan selama seluruh rangkaian festival budaya Bakulupi yang berlangsung hingga 16 September 2026. Dan Wakapolres menegaskan personil akan meningkatkan patroli dan pengamanan sekitar lokasi festival guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Dan selain pengamanan lokasi, personel juga disiapkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, terutama pada jam-jam puncak kedatangan dan kepulangan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, ya, parkir sembarangan, serta juga potensi gangguan keamanan dan ketertiban seperti aksi balapan liar. Dan di mana Wakapolres mengatakan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas khususnya pada jam puncak kedatangan dan kepulangan masyarakat serta mengantisipasi parkir sembarangan. Dan ia juga menambahkan personil akan terus melakukan monitoring dan pengamanan selama festival berlangsung dan koordinator dengan panitia dan pihak terkait juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif. Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 dimulai sekitar pukul 20.30 dan berakhir pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian kegiatan meliputi tradisi adat Bakulupi, pembakaran bambu lupi, pertunjukan tari kolosal, musik bambu, penayangan video, serta berbagai pertunjukan seni dan budaya. Dan Wakapolres juga memastikan Polres Tojounauna berkomitmen memberikan pelayanan dan pengamanan secara optimal agar masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian festival budaya Bakulupi dengan aman dan nyaman. Monitoring dan pengamanan akan terus dilakukan selama kegiatan festival berlangsung.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Mulana sampai subuh sararku pura-pura. Tiga pria pelaku curhat diamankan polisi di Palu Barat, kerugian sampai 23 juta. Riomba sampai sebut sararku pura-pura. Tiga pria diamankan polisi karena diduga terlibat kasus pencurian dengan pemberatan atau curhat di wilayah hukum Polsek Palu Barat. Dan mereka diamankan tim URC Resmob Tadulako Polres Palu bersama unit Reskrim Polsek Palu Barat di wilayah Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dan pengungkapan kasus tersebut bermula dari penyelidikan polisi setelah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana pencurian. Tugas kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pria diduga terlibat dalam perkara tersebut. Karewa Kopuna sampai subuh sararku perpura. Pasar jajan Lasuani Palu digelar tiap pekan. Jalan Tekukur bakal ditutup dan jadi area UMKM. Sampai subuh sararku perpura, pasar jajan tradisional di RTH Sumur Mebere, Kelurahan Lasuani, Kecamatan Mantikeluarai, Kota Palu digelar setiap pekan dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Sering meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola menyampaikan sejumlah pengaturan selama kegiatan pasar jajanan berlangsung. Salah satunya penutupan Jalan Tekukur. Jalan Tekukur akan ditutup mulai dari pertigaan masuk hingga depan Masjid Baitur Rahman. Dan area di depan masjid tersebut akan digunakan sebagai lokasi lapak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Masyarakat Kelurahan Lasuani hingga berjualan di pasar jajan tradisional dapat mendaftarkan diri kepada pengurus RTH Sumur Mebere melalui koordinator UMKM Evana atau akrab disapa Mama Arul. Pelaku UMKM akan dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 untuk biaya listrik di kawasan RTH Sumur Mebere. Sementara itu, pengunjung juga dihimbau memarkirkan kendaraan dengan rapi di sepanjang Jalan Tekukur. Sampai sebesar aku pura-pura, besi yang mau karibat saliatin 10.05, antai akar pelahubung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waduh, sampai sebesar gue pura-pura sahabat budaya tanpa sangka nih ya. Kita sudah buka dua lagu keren nih ya. Ada Lesti featuring Hari Jambi ya. Aduh, terus ada juga tadi lagu dari Evi Masamba, lagu dari Rita Sugiarto tapi yang bawa Evi Masamba dengan Bumi Pun Turut Menangis. Waduh, sakit hati gitu ya. Dengan lagu-lagu sedih dibukanya ya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang paling gak
0: tahu. Pernah aku ya, baru masuk sudah dengan dua bani. Ah. Yang
1: baru. Yang baru bani. Jangan aku dia, yang mana berapa ini.
0: Ah, ya, ya, ya, ya. Bagaimana barangkali minum es lagi?
1: Lagunya
0: lagi siapa?
1: Rara Permata.
0: Siapa?
1: Rara Permata.
0: Rara Permata?
1: Iya, Nasib Cintaku.
0: Nasib Cintaku.
1: Judulnya.
0: Nasib Cintaku. Cintaku. Saya coba cari dulu.
1: Rara Permata.
0: Rara Permata, Nasib Cintaku. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Bunda Sriya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sriya di Tombol Tutu sudah bergabung dengan kita di sore hari ini sampai subuh sararku pura-pura di program GPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Buat kami yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
2: Halo.
0: Halo Diana. Sore. Iya, apa kabar Diana?
2: Ada sakit gigi nih hari.
0: Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, terima kasih banyak. Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat Diana. Sangat-sangat apa?
2: Iya, lagunya dia.
0: Lagunya siapa Diana?
2: Romi Rama, Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang. Oke. Okay.
2: Terima kasih. Selamat sore Ari. Salam sehat juga Ari.
0: Salam sehat juga Diana.
2: Dadah.
0: Iya, dadah. Terima kasih Diana di Balumpewa. Ya, katanya kalau pulang hati-hati di jalan. Iya dong. Terima kasih banyak Diana ya sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
3: Sejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Sama Amira di.
0: Amira? Di mana Amira?
3: Di Manggis.
0: Di Jalan Manggis. Oke, mau dengar lagu siapa ini?
3: Mau dengar lagunya Putrani.
0: Hmm?
3: Putrani.
0: Putrani. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Mama Mira lagunya siapa? Putus-putus suaranya, Le.
3: Lagunya Putrani.
0: Citra.
3: Salah apa?
0: Salah apa? Coba saya cari dulu Bunda ya, semoga saya dapat. Putrani salah apa? Oke, ada.
3: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Ada Bunda Astria di Tombol Tutu, ada Diana, ada Bunda Amira juga yang sudah bergabung dengan kita di program GPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati.

0: Sika Plus, Boom B5 Plus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
3: Mangepe Dede Dangdut.
2: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Oke, baik, sampai sebesar aku pura-pura kita lanjutkan kembali masih di program MGPDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Kita dengar ke beberapa lagu ya. Ada lagu Romai Rama, Rita Sugiarto dan masih banyak lagi tadi ya. Jadi untuk kamu yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo MGPDD ya, Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati ya, bersama Pro Ampan di 97,5 FM Jalan Kartini nomor 3 Sudirman depan Jakarta Harja bersama Mbak Ari.
0: Iya, Bang Demas, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Lagi di mana Bang Demas?
1: Di rumah. Kan hari Minggu tadi.
0: Oh, iya iya iya. Saya kira ada pergi berjalan ini. Jadi.
1: Ya. Bagaimana anu itu,
0: Apa itu?
1: Festival lagu kayu itu bagaimana? Batas umur?
0: Tidak tahu, itu di mana dilaksanakan?
1: Ada saya di situ di Facebook.
0: Iya, tapi
1: bukan di RRI barangkali.
0: Bukan. RRI sudah selesai melaksanakan lomba, yaitu ada lomba bintang radio dengan lomba tari kreasi Nusantara.
1: Iya, tapi bisa anda semua kita sudah tua.
0: Aduh, Bang Demas. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
1: Lagunya Revin Elvira.
0: Yang mana?
1: Panas Membara.
0: Panas Membara. Oke.
1: Pancara kebetulan panas ini.
0: Betul-betul sangat panas.
1: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai sebut caraku pura-pura. Buat kamu yang mau bergabung silakan, masih saya tunggu tensinya di 0814560375. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kafatun, Om Suan.
0: Iya, Om Suan, apa kabar?
2: Sehat selalu ini. Begitu juga sama Bung Arif, Masih kita pura-pura. Lagu Nuanu Barang.
0: Lagu Sema.
2: Tanpa Kamu. Imam Syarifin.
0: Imam S. Arifin Tanpa Kamu. Oke.
2: Iya, makasih. Kabilah sayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Om Suan di seputaran Kawatuna ya, yang sudah bergabung dengan kita. Ini Bang Demas tadi saya cari. Panas Membara, adanya Bumi Semakin Panas, Revina Elvira. Yang mana ini? Ini barangkali ya, Bumi Semakin Panas ini tahu. Ya, kalau salah mohon maaf ini, Bang Demas ya. Ada lagi yang bergabung silakan di 0814560375 atau di 0441421621. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang PDD Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati leh.
0: Iya, Bang Darius.
2: Ya betul sekali.
0: Bang Darius ini di alamat mana ini? Saya lupa kemarin leh.
2: Marawala Barat, tepatnya Desa Lewara di Dusun 3 di depan Sekolah SMP Seatap Negeri 23 Sigi.
0: Rumah seatap ya, sekolah seatap ini di anu berarti di atas kali ini. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bang Darius?
2: Mendengar lagu Caca Handika ini.
0: Yang mana?
2: Titipan Kunci.
0: Titipan Kunci?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih banyak Bung Arif. Oke. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Darius sudah bergabung dengan kita di program MGPDD Dangdut. 45 menit bergeser dari pukul 15 buat komio ya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk melaksanakan salat asar ya. Dan kita lanjutkan kembali, kita dengarkan dulu Revina, Elvira dengan Bumi Semakin Panas.

0: Waduh, kira-kira mimpi apa itu sampai sebesar argo ya? Titipan kunci dari Caca Andika. Kalau Komi tadi malam mimpi apa sampai subuh? Semoga saja mimpinya mimpi baik ya. Mimpi ketemu cinta, aduh. Mimpi ketemu mantan kekasih, waduh jangan ya. Oke, kayaknya masih ada lagi yang mau bergabung, silakan di 0811-456-03875 buat kamu yang lagi dapat giliran pemadaman lampu ya, tetap bersabar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima jatuh di Bung Ari Bekasi yang ganteng jelita.
0: Aduh, apa ini maksudnya ini? Bunda Aniza di Pandere, apa kabar?
1: Iya, kenapa?
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, seperti dirinya kami yang menyiar, yang Bekasi.
0: Alhamdulillah. Jadi, Mang Epeda Desemal ya?
1: Saya dengan Siti Badria.
0: Yang mana?
1: Ketemu mantan.
0: Ketemu mantan?
1: Iya.
0: Mantan yang di mana itu? Yang mana itu mantannya?
1: Mantannya di anu, di mana?
0: Di Impres. Oh. Oke, dan makasih Miza. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang bergabung silakan di 0451421621. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Ibu Asriya Boya Baliase. Matamaraula.
0: Boya Baliase, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Bung Ari.
0: Jadi,
2: lagunya dulu.
0: Lagunya siapa?
2: Dina Mariana, Rindu. Rindu sama Bung Ari sebelum tidak lagi ketemu.
0: Rindu dari siapa tadi?
2: Ibu Asriya.
0: Tidak, penyanyinya Rindu.
2: Rindu Dina Mariana.
0: Dina Mariana, aduh.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epedede Dangdut.
3: Ya, sedang sejati le.
0: Iya, Bunda Hanin, apa kabar?
3: Iya, Bung Ari, kabar baik seperti kami menyiar.
0: Amin. Jadi
3: sehat segar juga.
0: Amin. Jadi Mang Epedede Semal ya.
3: Dengar lagunya siapa? Siti Anu. Siapa dulu Elvis Sukesi dengan Mansur S?
0: Siapa?
3: Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda?
3: Iya.
0: Oke, saya coba cari dulu ya. Gadis atau janda? Siapa penyanyinya tadi? Mansur S ya?
3: Dengan Elvis Sukesi bareng
0: satu. Oke, siap.
3: Kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu. Kita ke Siti Badria dulu deh ya. Dari Anizar di Pandere, ketemu mantan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe, Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Oke, baik. Sampai sebut secara aku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani. Kita lanjutkan kembali. Masih di program Ngepedede Dangdut, ya. Aku dangdut tersejati, ya. Nompura kumi pura, dakori tinti, sapu alima pangane. Dan sekarang sudah pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang masih mau bergabung, silakan. Saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03-875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben di menit-menit terakhir baru masuk ini Akmal ini.
1: Iya, dari kebun tadi.
0: Iya. Apa ditanam di kebun ini Pak Akmal?
1: Belum ada, cuma kasih bayi pagar, kasih bayi memang siapa tahu ada hujan langsung tanam. Iya, ini musim panas begini.
0: Betul, panas. Sedangkan mau tanam jagung juga butuh air.
1: Iya, butuh air. Makanya pagarnya kasih bayi memang.
0: Siapa tahu tanam anu apa namanya? Kacang-kacang tanah.
1: Tidak anu juga.
0: Sehingga mati Pak Anas begini.
1: Iya.
0: Betul. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Mal?
1: Lagunya anu saja, Intan Ali, Percuma.
0: Intan Ali. Oke, Percuma.
1: Oke, terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sudah ada Pak Akmal. Kita kembali lagi menyapa. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bunda Ari. Pak Ari.
0: Memang Pak Arnold ini. Saya mau anu nanti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arnold di Bumi Sago. Apa kabar, ya? Nongiri.
2: Sampai kita panggil bunda ya.
0: So itulah, apakah suara saya memang ini perempuan di sana nih?
2: Soalnya di ruangan gudang ini.
0: Makanya saya, bilang, apa naku ya suara kayak Eva Mombine hi? Ayo, nomeke mo ya aku gara-gara Pak Arnold.
2: I'm sorry.
0: Jadi mau dengar lagu siapa?
2: Mengetahui aku lagu dangdut bola.
0: Bola.
2: Iya. Bola ku sepa Haurian, panglima pole, Ante Anwar main bola saya dengan Pak Anwar.
0: Berarti itu dari Onasutra ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut sararku pura-pura sudah ada dua lagi, satu lagu lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Arif.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dandu sejati, Le.
0: Iya, betul. Pak Udin di Sibalaya.
3: Iya,
0: betul. Apa kabar Pak Udin?
3: Alhamdulillah, panen lele udang.
0: Iya. Jadi Pak Udin mau dengar lagunya siapa, Dan?
3: Bunga Desa.
0: Bunga Desa dari
3: Parisera ngirim Bunga Desa.
0: Hai, siapa Pak Bunga Desa? Bunga Desa. Rai Bunga Desa, Roma Irama. Ada Raib Bunga Desa. Ada Reforamon.
3: Reforamon itu.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih hari warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut sararku pura-pura. Kita ke Dade Fairuru. Jadi untuk Kakumnya Pura, dengarkan terus Pro 4 RR Palu di 97,5 MHz, sahabat budaya Tapa Sanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
2: Mengepe Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Oke, baik. Sampai situ secara kupura-pura. Kita lanjutkan kembali. Masih ada sekitar 15 menit lagi kita di program Ngepedade Dangdut, ya. Dangdut tersejati. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepedade Dangdut.
1: Ngepedade Dangdut tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Asmarani. Di mana nih? Di Tulo atau di Maleo?
1: Masih di Maleo.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi cerah ceria ya, meski lagi hot-hot.
0: Betul. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya siapa coba? Asam di gunung, garam di laut. Oh, Nasutra.
0: Oke, asam di gunung.
1: Ketemunya dalam periuk. Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, selalu ya sama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bunda Asmarani di Tulo ya, ada lagi. Di Maleo. Ini dekat-dekat situ. Halo.
2: Halo. Ri.
0: Iya, Mang Epeda di Dangdut.
2: Ya, aku lagi sehat-sehat, Leng.
0: Iya, Bunda Jasarina di Merpati, apa kabar?
2: Iya, kita di Maleo.
0: Aduh, jadi mau dengar lagi siapa ini,
2: Bunda? Faktor mengantuk tadi malam itu.
0: Faktor mengantuk dan faktor kelelahan, ya.
2: Faktor pekerjaan juga.
0: Betul. Jadi
2: ya, kita kumpul sama keluarga malam minggu, terpaksa bermalam minggu di
0: kantor.
2: Iya, begitu.
0: Betul. Jadi mau dengar lagi siapa ini, Bunda Hajasarina?
2: Lagunya siapa ini? Rindu tapi malu.
0: Rindu
2: tapi malu.
0: Tapi malu. Apa kenapa?
2: Malu-malu.
0: Saya kira rindu tapi jauh. Ada Cutrani. Rindu tapi malu, Cutrani Auliza ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sejahtera di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sarahku pura-pura. 47 menit bergeser dari pukul 16, satu penelpon terakhir lagi buat Komio masih bergabung karena waktu kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Satu penelpon terakhir saya terima. Halo.

0: Greater Indah. Oke.
1: Anugerah Indah ya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sini secara Ruko Prapura. Karena sudah ada 3 lagu, maka seakhir sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa di lain waktu. Syarif pamit, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Komi Pura yang sudah bergabung, yang sudah dengarkan perompat dari tadi pagi sampai sekarang. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melinda is in the house.

0: said DJ.
1: duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: lay our cake.
1: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Oke, baik, sampai sebesar aku pura-pura saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Tuvalu untuk mengikuti azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, di mana untuk sore hari ini kita bergabung bersama Pro 1 dengan rekan Maria Immaculata Triastuti. Selamat mengikuti.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: di lingkaran zikir kita, tempat menghidupkan hati.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Qisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Karena Bapak Melana sampai subuh sararko prapura, riumba tari matowe, ungkapan duka masyarakat Taawana. Rumba tari matowe merupakan tarian yang diangkat dari tradisi matowe masyarakat suku Taawana di Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Tradisi matowe menjadi ekspresi duka cita yang mendalam ketika seorang kerabat harus baru saja dimakamkan. Rasa kehilangan yang amat dalam dalam tradisi ini kerap diluapkan melalui tangisan hingga tindakan ekstrim, salah satunya dengan membongkar rumah tinggal almarhum sebagai simbol pemutusan ikatan fisik sebagai pelepasan kenangan di dunia fana.

Kereba Gabungan sampai itu secara kupra-pura. Tiga pria pelaku curat diamankan polisi di Palu Barat. Kerugian mencapai 23 juta. Rumah sampai itu secara kupra-pura. Tiga pria diamankan polisi karena diduga terlibat kasus pencurian dengan pemberatan atau curat di wilayah hukum Polsek Palu Barat. Ketiganya yakni RU 45 tahun, HA 19 tahun, dan AW 27 tahun. Mereka diamankan tim URC Resmob Tadulako Polresta Palu bersama unit Reskrim Polsek Palu Barat di wilayah Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dan pengungkapan kasus tersebut bermula dari penyelidikan polisi setelah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana pencurian. Petugasan kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pria diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polisi selanjutnya mendatangi kediaman RU dan mengamankan. Dari hasil pemeriksaan serta pengembangan, petugas bergerak ke lokasi lainnya untuk mencari dua terduga pelaku lain. Sampai semua secara rugu pura-pura biasa apa kareba salea tinti sapu sasion teakar pelahubo opo pebaik penjelingan hari kareba salea tinti rawa puluh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ari, Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, senang untuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana kah? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih.
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa kah itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat kah itu drainase sudah tersumbat dengan sampah? Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Tim?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai sebesar araku, pora-pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di hari ini. Akhir pekan, hari Minggu 13 September 2026. Kalau tadi Kumiu ditemani rekan Arif, berikut saya Wani akan temani Kumiu sampai tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Selalu kami bertanya, "Nu apa kariba sahabatku?" Mudah-mudahan karibana belo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ya, kita ketahui memang malam hari ini suasananya, apalagi arus lalu lintas, wow, padat ramai jalanan ya. Begitu juga kerlap-kelip suasana Kota Palu yang memang, iya, nampaknya memang Palu ini kota berkembang ya. Volume kendaraan semakin padat kayaknya ya, tiap hari. Apalagi setiap hari kalau saya melintas Veteran, Lapangan Watu Lemo, begitu juga pulang, tiap hari dilalui jalan Lapangan Watu Lemo ya. Jadi memang baik dari volume kendaraan, masyarakatnya, ya itu menandakan kota kita maju, kota yang sedang berkembang. Tapi apapun itu tetap, semoga tetap aman, kondusif ya. Nah itu yang kita harapkan ya, supaya suasana kota kita itu orangnya ramah ya, kotanya berkembang ya. Jadi banyak tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa dikunjungi. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan beberapa informasi ke ruang dengar Kumiu. Siaran kami Kumiu bisa dengarkan di 97,5 MHz RRI Digital dan juga di 1035 kHz. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sambar Budaya, informasi lain kerwan dengar rekomium sebanyak 7 pendaki dilaporkan membutuhkan pertolongan setelah kehabisan persediaan makanan saat berada di pos 3 Gunung Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Laporan mengenai kondisi para pendaki tersebut diterima kantor SAR Palu pada hari Minggu 13 September 2026 pagi. Kepala Kantor SAR Palu Muhammad Rizal mengatakan laporan awal disampaikan oleh 4 orang rekan pendaki memilih turun dari gunung untuk mencari bantuan. Keempat pendaki tersebut melaporkan kejadian kepada Basarnas sekitar pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Laporan kami terima dari rekan mereka. Para pendaki kehabisan logistik di pos 3 sehingga membutuhkan bantuan, kata Muhammad Rizal. Peristiwa itu bermula ketika rombongan berjumlah sekitar 11 orang melakukan pendakian Gunung Nokilalaki pada hari Sabtu 12 September 2026. Mereka mulai mendaki sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan rencana melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Namun kondisi persediaan makanan yang semakin menipis membuat sebagian pendaki tidak dapat melanjutkan perjalanan turun dari gunung. 4 orang kemudian memutuskan turun untuk mencari bantuan. Sementara 7 pendaki lainnya tetap berada di pos 3. Mereka yang masih berada di gunung, yakni Rani, berusia 18 tahun, Fahri, Farel, Ramadan, Sigit, Deikal, dan juga Iman. Ya, menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Palu langsung mengerahkan personel untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Tim bergerak sekitar pukul 6 lebih 32 menit menggunakan kendaraan angkut personel menuju kaki Gunung Nokilalaki. Dalam operasi tersebut, tim membawa sejumlah perlengkapan untuk pendukung proses pencarian di medan pegunungan. Jadi, peralatan yang dibawa antara lain perlengkapan pendakian, alat navigasi, alat komunikasi, peralatan medis, serta perlengkapan evakuasi. Jadi tim SAR gabungan terdiri dari personel Basarnas, keluarga para pendaki, dan juga masyarakat turun membantu proses pencarian. Nah, ini sebaiknya kalau mendaki ini memang benar-benar, kalau saya pernah berkomunikasi dengan mahasiswa tim Mapala, ya, pertama fisik itu kita harus sehat dulu ya, dan kita harus menguasai medan, kemudian pakai guide ya, pakai ini orang yang ada penunjuk jalan seperti itu ya. Nah, logistik ya, supaya jangan nanti kalau ada apa-apa ya, supaya ya, kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi suhu ya, walaupun di luar kelihatannya panas, mungkin kalau di hutan-hutan itu karena ada angin, ada di bawah-bawah hutan ya. Jadi yang terpenting itu fisik itu harus kuat. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiyo. Dan juga informasi tadi, Basarnas memastikan perkembangan operasi pencarian akan disampaikan kepada masyarakat setelah mendapatkan informasi terbaru dari tim yang berada di lapangan. Berarti tadi pagi ya, sahabat budaya.
1: Program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Salea Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Wali Kota Palu Hadianto Ratsit menemukan sejumlah titik yang minim penerangan jalan saat memantau kondisi wilayah Kota Palu pada hari Jumat 11 September 2026 malam. Peninjauan dilakukan menggunakan sepeda motor sebagai respon atas laporan dan keluhan masyarakat yang diterima pemerintah Kota Palu. Hadianto bersama Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Pitalolo dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan laporan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan. Kareba Kaufuna. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menerima penghargaan apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Dari Kompas TV, penghargaan tersebut diserahkan dalam malam puncak HUT ke-15 Kompas TV di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta pada 11 September 2026. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono kepada Wali Kota Palu. Apresiasi diberikan atas komitmen pemerintah Kota Palu dalam mendorong pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penghargaan yang diterima Kota Palu menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. UMKM selama ini menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam program pembangunan daerah. Sampai Sufu Sarara Fisiamo Kariba Salia Tinti Uvalu Yakuani Popia Fai Kami Panjili.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 31.
1: Buat aku ya.
2: Baik, sahabat budaya, kita sudah awali satu nomor lagu dari Poso, lagu kabupaten ya. Silakan Kumiu yang mau bergabung dengar lagu-lagu daerah Nusantara. Satu jam ke depan, saya Warni akan temani Kumiu malam hari ini. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Lagu Nusantara.
2: Ya, dengan siapa?
3: Syarifuddin Jalan Jamur.
2: Pak Syarifuddin, silakan.
3: Lagu Bugis.
2: Judul?
3: Sayang Istri.
2: Sayang Istri?
3: Iya.
2: Yang bawa siapa?
3: Anca Mahendra.
2: Anca Mahendra?
3: Iya.
2: Oke, nanti saya carikan ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagu Bugis Sayang Istri. Saya coba cari dulu lagu ini. Apakah ada? Lagu Bugis Sayang Istri. Oh, ini dan tipe lagu. Nanti saya hadirkan ya. Halo, lagu Nusantara.
4: Halo, lagu Nusantara.
2: Iya, dengan siapa?
4: Dengan Adin.
2: Adin di mana?
4: Parim.
2: Di mana?
4: Parigi Mautong.
2: Arim.
4: Adin di Parigi Mautong.
2: Oh, Adin di Parimo. Pendatang baru kok, Mio?
4: Oh, sudah sering masuk di perempat.
2: Oke, silakan langsung lagu apa?
4: Lagu Manado.
2: Judul?
4: Lagunya Isti So Injang Mati.
2: Apa?
4: So Injang Mati, Injang Mati.
2: So Injang Mati?
4: Mm-mm. Eh. Iya, Injang Mati.
2: Kenapa semua mati?
4: Sebab judul lagu mau.
2: Oh. Oke, nanti dicarikan ya.
4: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jangan langsung mau mati, orang minta umur panjang. Itu hanya lagu ya. Baik, sebelum ke lagu. Mana suaranya ini? Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Nasrun, di Manili.
2: Oke, Pak Nasrun, langsung lagu apa?
5: Ke lagu Minang.
2: Judul?
5: Bambana Denai.
2: Apa?
5: Mambana Penai.
2: Penai. Mambana Penai.
5: Bukan de ya, Denai.
2: Oh, Denai. Oke, nanti saya carikan ya.
5: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Nasrun.
6: Terima kasih.

0: DP lagu, so enjang mati kata. Isti Julestri, kita tinggalkan dulu ya, so enjang mati. Lagu daerah Manado, Sulawesi Utara. Dan baik, lagu Manado sudah, lagu Minang sudah, lagu apa ini ya? Lagu apa tadi pertama ya? Baik, kita mau menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara, Mbak Warni.
0: Ya, Ibu Hanin, silakan.
1: Lagu Anak Sigi.
0: Tano Sigi.
1: Iya, Pramlare.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Terima kasih, Mbak Warni. Salam sehat.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tano Sigi. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya.
2: Bersama Mbak Warni.
0: Betul.
2: Yang cantik.
0: Susah kita ya, suara.
2: Bagaimana Kareba?
0: Kareba Nabiello.
2: Iya, lagunya Dero Poso.
0: Dero Poso.
2: Iya.
0: Baik.
2: Makasih, selamat malam Mbak Warni ku sayang. Dadah.
0: Sama-sama. Diana. Saya lupa-lupa komio Diana. Tunggu, saya cari dulu lagunya. Apa tadi ya? Mambana Denai lagu Mina. Sudah lupa lagunya. Baik. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam.
3: Rejus lagu Nusantara.
0: Ibu siapa sudah ini ya?
3: Ya.
0: Ibu siapa sudah ini?
3: Ibu Haja Sarina.
0: Iya, Ibu Sarina. Lagu apa?
3: Lagu Cucarowo.
0: Cucarowo.
3: Ya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Saya coba ke lagu dulu ya.

0: Iya sahabat budaya, kalau kita ikuti Deru lagu Poso 2010 ini terbaik dan populer memang. Wow, sampai jadi satu judul, ini kan ada berapa judul? Satu judul itu 55 menit kali. Wow, ini Deru Posonya ini 50 menit, 1 jam ya, dengan lagu yang bervariasi. Oke, kita sapa dua penelpon terakhir ya. Halo, Lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, Pak
1: Selamat
0: Arnold.
1: Malam.
0: Selamat malam. Iya, lagu apa?
1: Lagu Nusantara. Kulit hitam kulitku, keriting rambutku, Papua. Aku Papua.
0: Aku Papua, oke.
1: Iya, kenapa suaranya Bunda Warni ini kurang begitu sehat
0: dengar?
1: Iya,
0: Faru suara ini, aduh, gara-gara minum es, minum manis, panas.
1: Itu sudah.
0: Itu sudah dia.
1: Apa suara dari tadi saya perhatikan ini? Harus
0: aduh, suara ini berat.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan lah. Besok
0: cepat,
1: sudah sehat itu.
0: Iya, cepat
1: sembuh,
0: radang ya. Tenggorokan ini. Aduh,
1: iya.
0: Oke, dan.
1: Oke, dan. Mudah-mudahan ya, saya ada yang di belakang.
0: Baik.
1: Iya, dan selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi suara penyiarnya paru dan radang tenggorokan. Dia bisa kena dingin, dia bisa kena panas. Orang, satu penelpon terakhir. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Warni yang cerita yang baik hasil.
0: Iya, waalaikumsalam. Ante siapa kok Mio?
2: Anissa di Pandere.
0: Oke, Anissa, penelpon terakhir lagu apa?
2: Iya, lagunya Koiri Bobayana.
0: Lagu apa Kaili itu?
2: Kaili.
0: Sudah. Oh, Kaili ya. Apa?
2: Koiri Bobayana.
0: Koiri Papayana?
2: Bobayana.
0: Bobayana?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Tidak, jangan lupa minum obat Mawarni.
0: Ai, saya tidak minum obat, saya mau minum ramuan kalau begitu, kunyit, jahe.
2: Betul lah saya bilang minum ramuan.
0: Iya.
2: Supaya suara
0: betul
2: kembali ulang.
0: Itulah.
2: Iya. Saya doakan Mawarni cepat sembuh.
0: Amin. Sebentar malam pulang, besok baru baking.
2: Iya.
0: Oke, dan ya, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Warni yang janjil sampai ke hati. Saya doakan cepat sembuh ya.
0: Amin, amin.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Jadi kami harap maklum ya, kalau lagu-lagu terus penyiarnya ini suaranya so serak ranga. Baiklah, Anisan merupakan penelpon terakhir. Terima kasih atas atensi komio. Mudah-mudahan bisa terhibur. Insya Allah kita bisa jumpa besok di acara yang sama. Lagu daerah Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar komio. Dan baik, kita akan lanjut dengan lagu-lagu yang sudah di-request.

0: agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
1: Tapi Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
0: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun ia meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sebenarnya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar situ saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalan ya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali, namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.
5: Wahai pemuda, siapakah Anda? Dari manakah asal Anda? Apa tujuan Anda kemari?
0: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
3: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan. dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Ah, bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu? Ah, ah.
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah sebuah aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putriku Lavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putriku Lavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putriku Lavi, dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Biuri, silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari DSH 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kan, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA, TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak. Apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu? Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
2: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solo ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
3: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
4: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
5: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
4: Ya, mama dong.
5: Napa papa sana?
4: Papa!
6: Tunggu, Dek. Halo. Iya, iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
4: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
7: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: siap ya untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Umumnya alat komunikasi semua ya. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masing-masing baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Cup-cup-cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
2: Sama-sama.
0: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh tahu ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
2: Jadi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM kompetensi kita atau seperti apa begitu?
3: Memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya, teman yang di PLUT itu bantu untuk BIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.

terjadi. Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026. Dan sahabat budaya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian pagi. Dan

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

Kareba Pamulana sebanyak 7 pendaki dilaporkan membutuhkan pertolongan setelah kehabisan persediaan makanan setelah berada di Pos 3 Gunung Nokilalaki Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Laporan mengenai kondisi para pendaki tersebut diterima kantor SAR Palu pada hari Minggu 13 September 2026 pagi. Kepala kantor SAR Palu Muhammad Rizal mengatakan laporan awal disampaikan oleh 4 orang rekan pendaki memilih turun dari gunung untuk mencari bantuan. Keempat pendaki tersebut melaporkan kejadian kepada Basarnas sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa itu bermula ketika rombongan berjumlah sekitar 11 orang melakukan pendakian di Gunung Nokilalaki pada hari Sabtu. Mereka mulai mendaki ketika pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan rencana melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Kareba Kaupuna, Polresta Palu menggelar razia gabungan skala besar di sejumlah titik strategis wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Razia tersebut berlangsung pada Sabtu malam 12 September 2026 hingga Minggu dini hari 13 September 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga 3 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan dipusatkan di dua lokasi yakni di kawasan Jembatan Lalove dan Jembatan Gantung Kelurahan Nunu. Razia dipimpin langsung Wakapolres Palu AKBP Muhammad Ilham dengan melibatkan personil gabungan. Personil Polresta Palu juga mendapatkan dukungan dari jajaran Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah dan Satbrimobda Polda Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaannya, razia dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung sekitar pukul 22 hingga 3 waktu Indonesia Tengah dengan fokus pemeriksaan kendaraan beserta barang bawaan masyarakat yang melintas. Sampai sebut sarara, Vesia Mokareba Saliatinti, Aono. Yaku Arnofiantin, OPV kami panjelirik, Kareba Saliatinti, Papitu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Sobat Budaya, batik Randoo Nagaya antara inovasi estetika atau ancaman bagi perajin tenun lokal Donggala. Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah belum lama ini meluncurkan batik Randoo Nagaya sebagai kazanah busana lokal baru. Peluncuran identitas daerah melalui karya itu bertepatan dengan ulang tahun daerah. Kehadiran batik Randoo Nagaya menambah daftar panjang kekayaan ragam hias tekstil di Sulawesi Tengah. Nama Randoo Nagaya diambil dari akar budaya lokal masyarakat setempat yang merefleksikan nilai-nilai keindahan, filosofi kehidupan, serta karakteristik alam wilayah Donggala. Proses penciptaannya melalui perjalanan panjang riset budaya, memadukan sentuhan estetika tradisional dengan tren fashion kontemporer agar dapat diterima berbagai kalangan usia di tingkat regional maupun nasional. Sebelum lahirnya batik Randoo Nagaya, Kabupaten Donggala lebih dulu dikenal dengan beberapa ragam jenis batik serta wastra tradisional yang menjadi ikon kebanggaan Sulawesi Tengah. Ada batik bomba, adaptasi motif dari kain tenun tradisional legendaris Donggala atau buya bomba. Kata bomba dalam bahasa Kaili berarti bunga. Motif ini sangat ikonik dengan corak flora seperti bunga, daun kelor, cengkeh, hingga simbol budaya Taiganja. Kepopulerannya bahkan pernah mendunia ketika dikenalkan dalam perhelatan internasional. Ada juga batik Bavana, karya yang lahir dari wilayah yang memiliki akar sejarah kerajaan Banawa di Donggala. Corak batiknya merekamkan kekayaan alam lokal seperti tanaman kelor, burung maleo, kopi Donggala hingga makanan khas tradisional. Rumah produksi berpusat di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala secara geografis di belah Kota Palu. Jaraknya dari ibu kota provinsi sekitar 69 km atau sekitar 1 jam 45 menit. Terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tengah, membentang di sekitar Teluk Tomini dan Selat Makassar. Daerah seluas 10.422,92 km² itu beribu kota di Kecamatan Banawa. Secara administratif, Donggala terbagi ke dalam 16 kecamatan yang membentang dari perbatasan Kota Palu hingga perbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Barat, Kabupaten Parigi Motong. Nama Randoo Nagaya bermakna gadis cantik Donggala. Ide pembuatan motif itu bermuncul setelah Bupati Donggala Vera Elena Laruni menemukan pohon yang dikenal masyarakat setempat sebagai pohon Donggala. Pohon itu ditemukan Bupati Vera di saat mengunjungi pantai Boneoge bersama suaminya dan tamu yang berencana membangun hotel di kawasan tersebut. Pohon dengan bunga-bunga kecil itu rupanya hanya bernama pohon Donggala dan hanya tumbuh di daerah situ pula. Menurut penjelasan kepala dusun kepada Bupati Donggala, pohon tersebut memiliki berbagai khasiat. Bunga, daun, dan bagian lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Setelah memastikan kembali nama pohon tersebut, Vera kemudian mengangkatnya menjadi motif batik Donggala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumah adat Soraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yojokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bumbungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, diantaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karavana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga.

0: magnitudo 7,4
1: mengguncang sejumlah kawasan di Sulawesi
0: Selatan dipicu oleh
2: orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
4: Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu Ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kanibal Pamulana, 7 pendaki sempat mengalami kekurangan logistik di pos 3 Gunung Nokilalaki Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Ketujuh pendaki tersebut ditemukan oleh tim rescue kantor pencarian

pencarian dan pertolongan Palu dalam operasi SAR berlangsung pada hari Minggu 13 September 2026. Operasi pencarian dilakukan setelah KPP Palu menerima laporan terkait kondisi para pendaki yang mengalami kendala akibat persediaan logistik yang tidak mencukupi. Kepala KPP Palu Muhammad Rizal mengatakan laporan tersebut diterima dari Jihan, merupakan rekan para pendaki. Melanjuti laporan tersebut, tim rescue KPP Palu bergerak melakukan operasi SAR sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pos pendakian Gunung Noktilalaki, personil terlebih dahulu melakukan briefing dan pembagian tugas. Tim juga memberikan arahan mengenai keselamatan kerja sesuai dengan standar operasional prosedur Basarnas sebelum melakukan perjalanan menuju pos 3. Karebakau Puna, peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo melalui Unit Layanan Pelanggan Manado Utara untuk penguatan hubungan humanis dengan masyarakat. Tidak sekedar memberikan ucapan selamat, PLN hadir langsung menyapa pelanggan untuk mendengar aspirasi, kebutuhan, serta harapan mereka secara bertatap muka. Dalam aksi penyapa pelanggan tersebut, tim PLN UTP Manado Utara menyambangi dua segmen pelanggan yang mempresentasikan ekosistem ketenagalistrikan. Keduanya yaitu PT Sulenko Liwas Bata selaku pelanggan distribusi industri dengan kebutuhan daya besar, serta Rustam Katili, pelanggan rumah tangga yang dikenal sangat disiplin dan patuh dalam melakukan pembayaran listrik tepat waktu. Sampai subuh sana Rafesia Mukareba Salehatin Tipa Pitu. Ya, aku Arnov Yantin, Pop FV kami Panjeliri Kareba Salehatin Ti Ubalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Adra, atuh cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Enggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Ay, si mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Ah, mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak-mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung di Rekonek Buka-Buka Islan Ampana pada hari Jumat 11 September 2026. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari rapat koordinasi dan evaluasi program Astacita Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda itu digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Hadir pula seluruh kepala dinas pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kehadiran Kanwil Kemenkum Sulteng menjadi momen untuk memperluas pemahaman terkait pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu yang menjadi prihatin ialah keberlakuan KUHP baru yang membawa sejumlah perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pelaksana harian Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Sofian, mengatakan pemahaman terhadap KUHP baru perlu dibangun secara bersama-sama. Menurut Sofian, pemahaman tersebut tidak hanya diperlukan aparat penegak hukum, tetapi juga aparatur pemerintah dan juga masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Sahabat Budaya PT PLN UP3 Luwuk menghadirkan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut diberikan melalui program Light Up the Dreams yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN. Program ini menjadi bentuk kepedulian PLN untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik secara mandiri. General Manager PLN UID Usmana Bangun mengatakan LUTD merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan untuk menghadirkan listrik bagi warga kurang mampu. Ia juga berharap akses listrik dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Manajer PLN UP3 Luwuk, Ridwan Bogi Rismawan, mengatakan kehadiran listrik juga dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan anak-anak. Salah satu penerima manfaat, Martia, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan sambungan listrik gratis dari PLN. Ia mengatakan aktivitas keluarganya sebelumnya terbatas ketika malam hari karena belum memiliki kelistrikan yang mandiri. Kini anak-anak Martia dapat belajar dengan lebih nyaman dengan keluarganya bisa beraktivitas pada malam hari. PLN UID Sultenggo bersama PLN UP3 Luwuk berkomitmen melanjutkan program ini untuk menghadirkan akses listrik yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, PT gas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kiapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
1: Cowok ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Reba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana, warga desa Balapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah bergotong royong dalam perbaikan jalan. Agenda itu rapat jalan itu pun tidak dilewatkan anggota kader PDI Perjuangan untuk turut berjibaku bersama warga, termasuk anggota DPRD Sigi dari fraksi PDI Perjuangan Alia Idrus bersama anggota DPRD Sulawesi Tengah Nicholas Biro Alo dan anggota DPRD Sigi Abu Bakar Fahmi Alaidrus. Alia mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kepedulian bersama terhadap kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Perbaikan jalan itu secara swadaya dengan pengumpulan material berupa batu, pasir, dan semen kemudian dikerjakan secara bergotong royong. Menurut Alia, masyarakat memahami kondisi keuangan daerah saat ini, termasuk adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya alokasi pembangunan di wilayah pedesaan. Kareba Kaupun.